Anggap itu. Yang itu cerita ibadah Allah. Al-hadithu al-tasi'u wa-tis'una ba'da al-mi'a hadithina casa'inna dalida casa'in batara. An-Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu kal. Baga Abu Sa'idin al-Khudri Allah ta'ala masyid baiki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ayati. Man sama yawman fi sabilillah. Duwan daya azuntuni guda tak dan Allah. Anggap itu syaratnya.

ana nufin iya fassara banda hannu banda kafa a shine abin da mun sha fada a baya dikirin juz'in ne ma iradatul kull akan ambaci shashin abu ana nufin dukansa musamman ita fuska a jiki ita tafi kowace gaba daukaka ita tafi kowace gaba mar

yara saboda kaddarar da duk zata faru a wannan shekara a wannan daren Allah yake sanar da bala'ikun da za su gudanar da aikin an gane ko idan akwai wani alheri da zai faru a wannan shekara to a daren Allah zai faɗa wa mala'iku kai mala'ika wani za mu yi aiki kaza a wannan shekara kuma

ruhan da Allah ya tsaye mu. Da ka suka ce kalkar makabar tana zuwa da wani manzar balarabi ce na li filafa ka auka nan da hukadaran kama a tarin mahimmanci a laƙadari da ka ƙadar ana nufin ɗaukaka da daraja. Sannan Allah ya ce dan ya fi ibada.

FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 07050550138 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin nami ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu